0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe, nivakushantra ikansi bibi lehenei tivisa 20 mawaraj.

0: mosh dada akhuluma imaka ko tenki nambi loko sikarata mina nemurhandziwa mina ndilendranzana kana yena
1: miso
0: ifanele ikhomana maboko mambiri ifamba ndlela yingo kungaveni kutsekatseka masikarato swingaka swinga pfumaleki swi ta andleleni ne mara ifanele ikhomana maboko mambiri ndosai ninga bangoma le yako mosh dada sibaka soko mina wena ita khomana xikanwa rofamba xikanwa kuina kuina
1: isana Salmon nanga usunguleke dzona ku vabudzi khandlisa loko tavo uyisungule ndzema le ya uchaya ave vudzinja kona nakona ave enhlobo yine e unanga
0: anibadi ngoma ta hip hop
1: au ba hip hop isana ina vela ku va hitiva leswaku umisetwa hina loko anavela ku va kuma vunanga bya wena anga byi kuma hi ndlela yi ya kona hi yi ndlela leyi nga swi kota ku va ku seketela ni loyi anavela ku va a ku seketela hi ku twa ku tsakisa ka vunanga bya wena ni dyondzo leyi i taka na byona
0: loko munhu ala tinghoma ta mina yo mingiseti a nga nghena ka Google ba xi ta tsala swa ku Salmon Mawish dada o Salmon current electrica o ako Salmon shikorofela tingoma tita huma
1: Isona ya ukensa kambe intsima loko ku humelela munhu wa kwana vela ku seketela a u navela ku seketelwa yini kanzima wena la uchaya
0: kanzima mina uchaya ani navela ku ni seketelwa hi ku kunga humelela munhu wa ku anteka ana akerela studio ative aka swaku yena ata mapadrinyo wa mtiri ngwa yo famsana no chai
1: isha
0: elisha andranza swo swaku nita swaku loko lishile kutongwa matinyinge ka hloko mara kwa swaku loko ungwala ka rekota mara kwa swaku awoni ndlela ku ngati rekota nja siloko ko humela munhu ako anjela swina swikota ku nifeka ni rekota ati ngoma ti tlati khandelwa ma video ti chukumeteliwa ka xitsungulo swaku ti tifika ati ndlevinta xo xitsungulo
1: isha marito ya ugamu kambe nanga se fika marita ogamu swinga humelela swa ku kuni munyiseti lwa navela ku seketela a kuma indlela yi ya kona ku va kota ku va abula na wena
0: anga nkuma hi 84271 5353
1: hlaile in WhatsApp
0: hiswa
1: marita ogamu
0: na mkhensa inkweni mwe vangisete mwe vangena hini ka sikola nyamuntha nile khan mambo swinene simamani museketela Salmon Music Nuko mungani lanzelela ama Facebook video ra Salmon Music.
1: Isona naina ikensa akuva mungiseti uskotile kuva wanyika andleva wena hi pangalata na swinwe ka vusiku bya namuntlha wumune vikritaka itetlhela vekola David Ntimana ve mulamisa tlhela kombisa nongoloko vunanga ntinqambi tintshwa murhambi wa hina ave Salmon kumbe chawoke xa humba bye bye hi tatlhela ivusiku.